ekonomi krisis yang dilahirkan dengan inflasi yang dilahirkan dengan soal-soal yang berkaitan dengan kekuatan kompen macam cerai lain pasti saja ada inflasi yang berkaitan anda belum pernah ada kerja jangan setiap itu paisa saja mulia kurutnya atau apa yang boleh kita menanggung pertama-tama untuk cerai lain kisah-kisah yang paisa itu ada yang mengangkat dengan poin-poin apa awal-awal sebelum dengan ini dan ini kita mau jadi ini karena punya orang yang berusaha menurut pakur itu orang yang berusaha yang tidak boleh lainnya tetapi berusaha ada yang

problema yang dulu. So itu kita udah baru mungkin mau selesaikan lagi kita bicara mulai ketika. Tidak ada cara cara yang lain. Saat ini kita cari yang dulu. Tarik dari di sisi lain.